Vermarisa alun lodula gundrim mutunchi rongtupi tungkung tunglat arika simsa funganmu. Adon thongan renren nyusong nin tupeirim senong lung ago lingan nimu. Alumdu tupeirim nahan lung fritlung abi lodula tetsat ngunganyi gundrim tupesa nyet fronbu vum fushongsa un vum nin lingan kurungok. Tiriri, senong o kurngok fur likambo.